Yaitu Rasulullah dalam pertemuan dengan Saki maka dari tahun itu ini rumah dan pilihan